0: to Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Red, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at Zee Academy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits.
9: All the hits. Z 99.9.

0: 109.
1: All the hits. Z99.9.
2: Tadinya dia kaya. Sekarang miskin.

0: Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: dan good morning.
1: Good morning generation.
0: Apa kabarnya nih hari ini generation semua? Lingga gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik banget nih Kak.
0: Sehat?
1: Baik. Sehat.
0: Kita udah seminggu enggak ketemu ya. Terakhir kita siaran tuh hari Minggu. Sekarang kita jump back ke hari Sabtu karena banyak kegiatan ya sis. Yes, hari ini kita mau ngebahas tentang hal yang related nih sama generation semua.
1: Iya tuh.
0: Ngebahas apa sih Lingga?
1: Apa tuh Kak?
0: Kita mau ngebahas tentang relationship. Karena kayaknya ya relationship zaman sekarang itu makin complicated.
1: Banget sih,
0: banyak
1: Kak.
0: Banget sebutannya, enggak cuma pacaran aja.
1: Iya.
0: Ada HTS. Ada FWB.
1: Betul.
0: Terus ada sebutan breadcrumbing, apalah segala macam. Bakal kita kulik terus hari ini. Yang pastinya relate banget sama generations nih, apalagi Gen Z, Gen Z zaman sekarang kan pada kayaknya banyak yang takut berkomitmen gak sih? Makanya generations dengerin kita terus di Z99.9 FM
1: playing all the hits.
2: Astro, no.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada.

0: Z 99.9.
1: Why are you playing games? Z99.9 FM playing all the hits. Hey generation, balik lagi bersama gue Lingga
2: dan gue Tika
1: di siap siaran akhir pekan.
2: Jam berapa kita siarannya Lingga?
1: Dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang aja.
2: Aja ya generation sih ya.
1: Yes, bener banget generation.
2: Lo lagi di jalan dengerin kita terus.
1: Betul.
2: Lo lagi gabut di rumah sambil masak mungkin.
1: Bisa
2: dengerin
1: banget,
2: kita
1: dengerin.
2: Streaming ya.
1: Betul.
2: Linknya udah ada di Instagram Z999FM. Oke Lingga.
1: Oke.
2: Hubungan zaman sekarang kenapa sih makin banyak istilahnya ya?
1: Kenapa ya kak? Kalau ya, dulu sih katanya ditanya status jawabannya cuma tiga.
2: Apa tuh?
1: Ada jomblo, pacaran, atau nikah.
2: Iya kan. Gue tuh seiring berjalannya waktu, gue kelahiran 90-an kan. Seiring berjalannya waktu tuh kok makin banyak istilah-istilah tentang hubungan ini ya. Gue sendiri tuh pusing gitu. Bahkan gue pun mengalami. Aduh. Kayak beda agama. Yeah. Tapi kayak jalanin dulu aja ya kita. Jadian juga kagak. Kan kita juga jadi bingung ya.
1: Betul.
2: Bisa
1: banget.
2: Cemburu apa enggak. Nah, kenapa sih Gen Z ini cenderung menghindari label hubungan?
1: Kenapa tuh kak?
2: Coba Lingga sebagai Gen Z yang gezi banget deh. Kenapa Lingga?
1: Apa? Kalau
2: ngindarin label hubungan Lingga gitu enggak?
1: Tergantung sih kak. Tapi enggak juga sih. Kayak aku langsung serius aja.
2: Oh iya? Serius?
1: Serius.
2: Tapi kayaknya Gen Z banyak banget kan yang takut sama
1: hubungan baru.
2: Komitmen ya.
1: Iya benar.
2: Mungkin takut kalau ditanya mantan lo berapa gitu.
1: Yeah.
2: Takut makin ini kali ya, makin banyak. Yeah. Padahal mah HTS-nya 10.
1: Aduh.
2: Tapi kalau ditanya mantan, satu.
1: Iya.
2: Tapi kan jadinya ketakutan itu juga gimana ya? Merugikan kita juga iya masing-masing sih, gak sih? Apalagi buat cewek ya. Cewek kan lebih main perasaan ya. Cowok tuh lebih ke ya udah jalanin aja gitu.
1: Yes,
2: mostly cowok-cowok zaman sekarang tuh gitu gitu. Tapi dia enggak, kita sebagai cewek kan main perasaan, ada aja feeling cemburu, ada aja pengen rasa memiliki gitu.
1: Tapi kadang juga ada loh kak, cowok apa? Yang rasa cemburu juga ada,
2: kayak
1: pengen rasa memiliki gitu.
2: Nah, tapi karena dia gak ngasih label, jadinya gak berhak dong,
1: iya
2: gak sih?
1: Sih?
2: Kayak maju kena, mundur kena, mau cemburu gak bisa, mau gak cemburu, panas banget nih hati gue ya gak sih? Nah, apa ngaruh media sosial nih dalam metode pilih-pilih pasangan menurut Lingga? Ngaruh banget nggak medsos nih?
1: Ngaruh banget sih kak, kayak banyak banget. Jadi kayak apa ya, yes or no-nya atau red flag or green flag-nya sih kayak dari TikTok, kayak standar TikTok kayak gitu.
2: Itu sih, standar TikTok sih yang bikin sekarang tuh makin runyam gitu. Banyak banget kan orang-orang yang bikin konten. Ya carilah perempuan yang begini, carilah laki-laki yang begini.
1: Itulah.
2: Ciri-ciri red flag, ciri-ciri green flag. Kayak udah dipetak-petakin gitu loh. Jadinya kita yang udah melihat seseorang misalnya di pikiran kita baik, tapi ternyata ada karakter dia yang ini red flag nih, atau oh dia belum settle, belum apa segala macam. Jadi kita memikirkan untuk enggak dulu deh, jalanin dulu deh.
1: Betul,
2: gitu. Jadi enggak mau komitmen. Yeah. Padahal sama-sama aja dia juga sayang-sayangan enggak sih panggilnya? Aduh, gue bingung deh. Bilangnya takut salah pilih, tapi ternyata untuk memilih HTS juga ya udah HTS aja gitu.

0: Z 99.9 FM playing all the hits. Hi generations, back again with me Tika
1: dan gue Lingga.
0: Di siap siaran akhir pekan yang terus nemenin generations dari jam 9 sampai jam 12 siang. Oke, Lingga.
1: Oke, Kak.
0: PDKT di era digital. Kalau dulu tuh minta nomor. Pernah enggak Lingga disamperin nih dimintain nomor?
1: Kalau sekarang sih, Kak, kayak udah enggak pernah deh.
0: Enggak pernah, tapi dulu pernah enggak?
1: Enggak pernah sama sekali.
0: Enggak pernah sama sekali. Gue pernah.
1: Oh.
0: Lagi duduk di Starbucks sendiri, tiba-tiba dikasih tisu. Dimintain disuguhin nomor. Pernah juga lagi di mall PI, tiba-tiba didatengin bule. You look so beautiful. Can I get your number?
1: Oh my
0: gitu.
1: God.
0: Tapi kalau sekarang-sekarang ini ya, apalagi buat Gen Z, kayaknya metode itu udah enggak ini ya, udah enggak relevan ya. Sekarang tuh metodenya lebih ke reply story.
1: Betul. Apalagi kayak like story terus-terusan
0: Tapi yang gue bingungin ya Lingga ya.
1: Apa tuh, Kak?
0: Cowok? Dapat dari mana sih Instagram cewek-cewek ini?
1: Kadang kayaknya sih kayak suka lewat dari FYP Instagramnya kayak gitu, biasanya dari homepage-nya gitu sih.
0: Oh, atau mungkin dari ini ya, apa sih namanya, explore ya.
1: Iya, benar.
0: Kok kayak ada aja gitu. Oh, gue juga pernah Lingga pacaran sama orang yang kenal dari Instagram dan dia tahu gue dari komentar Instagram.
1: Ya Allah, bisa banget.
0: Katanya komen gue lucu banget, jadi dia nge-follow gue dan akhirnya reply, terus mulai masuk nih.
1: Waduh.
0: Kamu bisa, kan aku bikin story nih tentang belajar nyetir.
1: Ya,
0: terus dia masuk nawarin, ayo belajar nyetir sama aku. Katanya sih belajar nyetir, lama-lama kok dielus-elus pala gue.
1: Aduh.
0: Sekarang tuh caranya gitu kan, like story terus-terusan. Tapi ada juga yang udah kenalan, terus tukeran IG. Ya udah, sekedar jadi mutualan IG aja.
1: Iya benar juga.
0: Nggak ngedeketin. Kebanyakan sih dari Bumble kayak gitu. Kayak udah match nih, chat seru-seruan nih di Bumble-nya. Terus tukeran IG, udah.
1: Mutualan doang.
0: Iya, kebanyakan stalking duluan.
1: Iya benar.
0: Padahal belum kenalan tapi dia udah nyari tahu duluan dari Instagram. Padahal sosmed itu kan
1: enggak
0: semuanya kita
1: tahu.
0: Tunjukin ya.
1: Iya,
0: tapi kayak mungkin dia udah jiper atau mungkin dia udah ilfil duluan. Aduh. Evolusi cara PDKT ya itulah ya, tadi dari sosmed.
1: Benar.
0: Kadang dari TikTok juga ada, dari
1: TikTok.
0: Twitter.
1: Betul.
0: Nah, sekarang yang lagi rame juga Threads.
1: Threads ya.
0: Lucu dikit follow, lucu dikit DM. Lingga nih pernah main dating apps gak?
1: Kalau dating apps sih enggak pernah, Kak.
0: Oh, belum pernah. Jangan ya, Lingga.
1: Oke. Noted.
0: Saran dari gue jangan. Tapi Lingga cowok sih ya. Enggak tahu ya. Banyak cowok-cowok hunter di sana. Jangan.
1: Aman sih, Kak.
0: Nah, terus first impression Lingga, pernah enggak Lingga hunting cewek dari medsos gitu?
1: Iya.
0: Terus pas nemu, ih lucu nih gitu.
1: Kalau aku sih, Kak, kayak enggak pernah ya. Biasanya kalau yang orang-orang aku suka biasanya di sekitar aku aja sih.
0: Oh, kayak, karena Lingga masih oldies nih.
1: Iya.
0: Metodenya. Bagus, gue suka nih.
1: Iya.
0: Jujur aja, banyak orang sekarang tuh udah tahu banyak seseorang itu sebelum ngobrol langsung.
1: Bener
0: ya kan
1: sih.
0: Dari
1: kayak,
0: Instagram itu.
1: Kadang tahu tempat nongkrong favoritnya, makanan kesukaannya, sampai lagu yang sering diputar loh.
0: Perkara kita sering update lagi di coffee shop ini, terus dikira itu favorit. Padahal kan bisa jadi karena
1: bagus.
0: Lagi ngirit, lagi hedon gitu kan.
1: Apalagi kayak lagu biasanya di post di notes-nya.
0: Iya, dikiranya kita lagi galau, ntar galau dikit, bikin lagu galau dikit tuh para buaya langsung ngedeketin. Nah, kalau generations, kamu kalau lagi PDKT tuh lebih suka ngobrol langsung atau lewat chat sih? Boleh DM ke kita di @z999fm.
2: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
3: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
2: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
3: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
2: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
3: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
2: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
3: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
2: Setuju.
3: Ini baru teman gue.
4: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits High Generations. Back again with Mitika and
1: Lingga.
0: Di siap siaran akhir pekan yang terus nemenin Generation sampai jam 12 siang.
1: Yes, bener banget Generation.
0: Lingga, apa lo kan itu? Masih SMA nih.
1: Betul.
0: Tapi gue lihat-lihat public speaking lo bagus juga ya. Sama lo sekarang udah bisa jadi penyiar nih.
1: Bener banget kak.
0: Tips and triknya dong Lingga, belajar di mana sih biar bisa kayak lo gitu?
1: Aku sih join Z Academy nih kak.
0: Alright, Z Academy.
1: Ya ini ada salah satu radio yaitu Z99.9 FM membuka batch next level broadcasting class.
0: Oh, next level broadcasting class lagi buka ya?
1: Iya.
0: Yang batch 7 loh, nggak terasa nih. Ya? Gue Zek 3 nih, kalau lo berapa?
1: Zek 4.
0: Nah, Zek Generations, 4. Lo dari tadi udah dengar kita kan ngobrol-ngobrol.
1: Bener banget.
0: Gimana nih menurut lo, public speaking kita bagus gak? Bagus kan?
1: Bagus.
0: Itu berkat kita belajar dari Z Academy.
1: Yes.
0: Z Academy Next Level Broadcasting Class. Nah, dia lagi buka nih Generations di Batch 7. Apa sih yang bakal didapetin dari Next Level Broadcasting Class ini? Bakal dapat live on air experience di Z99.9 FM. Terus dapat hands on class at Studio Z99.9 FM. Dapat juga modul dan yang paling penting ini sertifikat sih.
1: Banget,
0: biar lo legally terbukti sebagai penyiar dan juga lo bersertifikasi sebagai public speaker yang bagus.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul banget Generation.
0: Dan juga banyak dapat merchandise. Harganya berapa sih Next Level Broadcasting Class ini?
1: Rp1.699.900 aja ya Generation.
0: Bener. Dengan harga segitu Rp1.699.900 lo bakal dapat ilmu tentang public speaking.
1: Bener.
0: Bakal bisa mainin mixer nih, jadi penyiar banget. Radio. Lo bisa bebas nih datang ke studio untuk siaran.
1: Bener
0: gitu.
1: Bener banget Generation.
0: Yes, dan pertemuannya tuh bakal ada 6 kali.
1: Ya,
0: lo bayangin 6 kali belajar dan juga free untuk siaran.
1: Bener. Mulai dari 13 Juni dari setiap 1 jam 9 sampai jam 13 Generation.
0: Yes, daftar sekarang di WA ke 0851-8215-8575. Sekali lagi di 0851-8215-8575. Lo bisa hubungi juga ke Instagram at Z999FM atau ke @zacademy.id. Cus, daftarkan diri lo sekarang Generations.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Hey Generation, balik lagi bersama gue Lingga.
0: Gue Tika.
1: Di siap siaran akhir pekan.
0: Yang terus nemenin Generation sampai jam 12 siang aja.
1: Oke, okay, Generation. Sekarang kita mau ngebahas tentang crush, baper, atau delulu.
0: Aduh. Kenapa ya perhatian kecil tuh biasanya sekarang tuh berasa spesial banget. Gitu.
1: Kayak gede banget gitu loh.
0: Iya, gue jadi berasa kayak hopeless romantic gitu loh, Lingga. Apalagi di umur gue yang sekarang kan. Kayak, aduh.
1: Aduh.
0: Bentar, jangan manis-manis dulu dong sama gue gampang baper gitu. Padahal dia tuh gak bermaksud kan, emang dia baik aja gitu gak sih. Terus jadinya kebawa overthinking deh.
1: Waduh.
0: Baik, dibaikin dikit kayak, kayaknya mau nikah adat apa nih ya.
1: Kadang ada juga orang yang bilang kayak, udah makan belum? Tapi kayak dianggap calon pasangan.
0: Bener, kayak kamu nanyain udah makan belum? Mau ngajak makan bareng?
1: Aduh. Mau gak di gofoodin?
0: Iya. Kamu mau gofoodin aku? Atau gimana? Gimana? Kamu mau... kayak kepala tuh udah langsung imajinasi
1: iya,
0: gitu.
1: Iya bener banget sih kak.
0: Padahal bisa jadi aja dia emang perhatian aja ke semua orang. Kalau zaman sekarang apa sih humble bragging ya?
1: Iya humble. Biasanya humble ke semua orang gitu.
0: Ya yes, terlalu humble ke semua orang juga gak baik ya Generations.
1: Betul,
0: karena
1: ada yang baper.
0: Ada yang baper. Ada yang ya bodo amat juga.
1: Iya sih bener.
0: Tapi yang bahaya ini ya kalau lawan lo itu baper gitu. Bisa jadi lu tanyain udah makan belum? Langsung naksir, gagal move on 9 tahun bisa jadi kan.
1: Padahal mah cuman kayak nanya doang udah makan apa belum.
0: Iya. Nah, udah bayangin masa depan juga, kayak nanti gue mau sama dia begini begini begini, padahal dianya lagi deketin cewek lain.
1: Aduh.
0: Terus juga teman-temannya udah diminta cocok nggak gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Atau lu pernah nggak sih Lingga pakai aplikasi yang cocok-cocokan itu loh?
1: Oh, kayak ya kayak lead match gitu ya.
0: Masukin nama deh, nama dia sama nama lu gitu. Terus berapa persen iya, gitu.
1: Kadang kayak di filter TikTok juga gitu.
0: Oh, ada ya di TikTok ada, ya? Ada, sama foto crush lu sama foto lo, kira-kira anak lo tuh bakal kayak gimana?
1: Iya, iya.
0: Aduh, itu bikin orang makin dia lulu gak
1: betul,
0: sih?
1: Betul, betul.
0: Hal paling kecil apa yang pernah bikin lo baper sih, Lingga?
1: Kalau aku sih kayak biasanya ya, biasanya apa ya, kok tiba-tiba langsung ngeblank gini nih?
0: Atau jangan-jangan semua hal bikin lo baper?
1: Aduh,
0: kadang. Gak mungkin ya. For your information ya, generation Lingga ini good looking.
1: Good looking.
0: Asik. Jadi Lingga pernah baper gak sama perlakuan temen deh?
1: Kalau perlakuan temen mah gak pernah sih kak.
0: Oh gak pernah.
1: Biasanya kalau aku yang suka sama orangnya nih, pasti baper. Akunya yang baper malahan.
0: Oh, karena Lingga udah suka duluan.
1: Ya,
0: jadi
1: bener.
0: Apapun yang dilakuin sama crush Lingga itu, ya Lingga baper gitu.
1: Hmm.
0: Tapi Lingga pernah dikejar cewek enggak?
1: Dikejar cewek pernah, Kak.
0: Capek enggak kejar-kejaran?
1: Bukan kejar dikejar ya, generation.
0: Nah, ceweknya agresif gak atau sukanya diem-diem aja gitu?
1: Kayak ada yang agresif ada yang diem-diem sih jujur.
0: Aduh banyak banget sih Lingga yang deketin Herman aku tuh. Kalau yang agresif Lingga gimana nanggepinnya?
1: Kayak agresif kan kayak dia ngechatin terus-terusan mulu kan. Padahal aku kan kayak udah risih banget loh.
0: Oh ya.
1: Udah risih. Kayak
0: terus?
1: Udah risih kayak pengen banget tinggal pencet blok ini.
0: Aduh jahat. Terus. Lingga nanggepinnya gimana?
1: Kayak ya udah aku cuman balas dry text aja terus kayak cuman kayak oke, okay, ya kayak gitu doang.
0: Kayak tapi pernah enggak Lingga bilang jangan WA gue lagi dong, gue risih gitu.
1: Kayak pengen sih tapi kayak enggak enak gitu loh.
0: Lebih gak enak lagi blok gak sih?
1: Iya benar juga.
0: Mendingan Lingga itu kalau menurut gue to the point aja.
1: To the point, langsung ngomong gak?
0: Iya.
1: Jangan ngechat lagi.
0: Tapi ngomongnya baik-baik. Hai bla bla bla. Tolong ya jangan WA gue lagi.
1: Iya.
0: Kita temenan biasa aja.
1: Betul.
0: Karena jujur gue lumayan risih. Gue udah punya, entah alasan lo gue udah punya cewek. Iya. Atau gue mau fokus
1: belajar
0: UN. Iya. Kayak aduh zaman gue SMA banget nih. Gitu. Tapi kalau untuk yang kan tadi agresif, kalau yang dia ngedeketinnya lembut gimana?
1: Kalau lembut sih biasanya kayak mereka sih pelan-pelan ya, kayak ngedeketinnya dari like story IG.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak nge-DM aja sih, kayak nge-reply story kayak, tapi ya udah enggak sering-sering banget, sekali aja.
0: Oh, itu Lingga tanggepinnya gimana?
1: Kayak oh ya udah mungkin mereka tertarik aja.
0: Tapi dia emang udah confess.
1: Belum sih kak, tapi kayak
0: terus Lingga tau dari mana?
1: Banyak banget orang omongan-omongan.
0: Oh, tapi ada gak cewek yang confess sama Lingga?
1: Ada.
0: Aduh, cewek-cewek main soft-soft aja dong.

0: stop fetishizing Asian bodies.
1: Thank you.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketobebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketobebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram.

0: Summer Hits. Z99.9. Got a roommate.
1: Call me when there's no one there. Put the key up. Z99.9 FM playing all the hits. Hi Generations, back again with me Tika
2: dan gue Lingga.
1: Di siap siaran akhir pekan yang terus nemenin Generations sampai jam 12 siang.
2: Okay.
1: Lingga, apa situationship itu apa sih bagi Lingga?
2: Aduh.
1: Kok dia hubungan favorit orang-orang ya zaman sekarang?
2: Kayak situationship itu kayak orang nih deket, terus kayak saling perhatian juga loh.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kayak udah dibilang situationship, kayak soalnya nggak ngasih apa-apa gitu, kepastian.
1: Tanpa status.
2: Iya.
1: Aduh, kok orang-orang
2: makanya
1: orang
2: namanya
1: mau
2: situationship.
1: Kok orang-orang mau ya Lingga?
2: Bingung banget ya, kayak biar apa gitu loh, kayak nggak ada kepastian tapi deket loh, jadi nama hubungan situationship gitu.
1: Aduh, cewek-cewek menurut gue ya, jangan mau deh di hubungan-hubungan yang ngambang gitu.
2: Aduh, betul banget sih.
1: Apalagi situationship kayak gitulah, kayak nanti lu di saat merasa udah memiliki dia, tapi dianya gak nganggep lo, lo sakit hati sendiri.
2: Bener banget.
1: Lu jadinya living in your mind aja ya, gitu.
2: Jadi
1: lu menganggap dia itu segalanya, ya, lu menganggap dia cinta sama lo, tapi ternyata
2: dianya enggak.
1: Bahasa kasarnya tuh kayak dia cuma manfaatin lo.
2: Betul banget Generation.
1: Buat ngisi hari-hari lo, buat nemenin dia gabut.
2: Betul banget.
1: Atau bahkan buat jadi saluran dana.
2: Aduh.
1: Situationship tuh dia intens,
2: ya,
1: deket, saling perhatian, tapi nggak ada status ya, sama aja kayak jalanin aja dulu nggak sih?
2: Iya benar banget.
1: Tapi yang bikin capek itu ya biasanya bukan hubungan yang jelas.
2: Tapi hubungan yang sudah seperti pacaran tapi nggak ada hak sebagai pacar.
1: Aduh. Tapi kenapa ya orang bertahan ya di kayak, situationship ini ya?
2: Kadang sih kayak orang-orang tuh udah nyaman, terus takut kehilangan, terus takut sama jawaban yang sebenarnya.
1: Iya. Kan, karena dia living in her atau his
2: mind
1: gitu. Jadi dia takut kalau mulut atau reaksi atau perasaan dari lawannya ini gak selaras sama pikirannya gak sih? Jadi kayak yaudahlah jalanin aja gitu. Dia pun untuk bertanya kita ini apa sih jadi gak berani.
2: Iya benar banget kayak.
1: Iya gak sih?
2: Aduh takut salah lagi jawabannya.
1: Takutnya nanti kalau dia bilang kita bukan siapa-siapa, teman doang, gue sakit hati,
2: iya.
1: Tapi gue sayang.
2: Aduh,
1: jangan mau deh Generation, lebih baik lu menjauh sebelum terlalu dalam.
2: Bener banget,
1: menurut gue. Lebih baik minta kejelasan atau nikmatin proses sih.
2: Kalau jujur sih gue minta kejelasan.
1: Iya kan, lu yang cowok aja lebih ke minta kejelasan gak sih?
2: Bener banget.
1: Gimana yang cewek? Kayak, tolong dong laki-laki jangan sakitin perempuan, jangan mainin perempuan.

0: Z99.9. You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Hey Generation, back with me Lingga
1: and Tika
0: di siap siaran akhir pekan
1: sampai jam 12
0: aja.
1: Mengenal tipe-tipe relationship di Gen Z.
0: Apa aja tuh kak?
1: Ada official relationship. Nah ini pacaran dengan komitmen yang jelas.
0: Bener banget, suka nih gue yang kayak gini.
1: Iya, yang jelas-jelas aja lah.
0: Iya.
1: Ada LDR. Aduh. Long distance relationship
0: yang
1: beda
0: gak
1: kota
0: bisa,
1: atau negara.
0: Yang gak bisa apa namanya ketemuan tanpa sehari aja, ini kayak susah deh.
1: Lo gimana? Sanggup gak kira-kira?
0: Kalau misalnya kayak gitu sih sanggup sih, kayak penting kayak sehari minimal video call aja lah.
1: Oke. Gue dulu kayaknya gak sanggup.
0: Gak sanggup.
1: Tapi sekarang semenjak mainan Bumble kayak bisa deh.
0: Bisa.
1: Tapi ada kualifikasinya.
0: Apa tuh kak?
1: Suara lo harus cakep.
0: Harus ada itunya ya.
1: Karena kalau suara cakep enak gak sih di telepon?
0: Iya sih, bener banget.
1: Kayak aduh manageable banget lagi. Lu cukup telepon gue aja tiap hari, gue udah nyaman gitu.
0: Iya, iya bener-bener.
1: Tapi itu bisa jadi kayak lebih ke virtual ya.
0: Iya sih,
1: kalau belum pernah ketemu. Tapi ini kan ini LDR ini lebih ke udah
0: ketemu tapi iya, kayak ada tugas atau kuliah gitu.
1: Iya, yes, benar. Ada lagi online relationship.
0: Ini yang belum pernah ketemu langsung.
1: Nah, ini tadi yang tadi ini bisa masuk juga nih, yeah, online relationship ini.
0: Betul
1: yang
0: banget,
1: cuma kenal dari dating apps, dari yeah, medsos, tapi ya udah saling berkabar, pacaran online gitu, yeah, teleponan, DM, WA gitu.
0: Bener banget.
1: Situationship.
0: Aduh.
1: Tanpa status nih. Kacau. Jangan mau
0: situation.
1: Jangan mau, dijalanin aja dulu. On off relationship, putus
0: ini,
1: nyambung.
0: Ini red flag sih jujur.
1: Gue pernah lagi.
0: Aduh.
1: 4 tahun kayak gitu. Kayak udah sama-sama punya pacar, balik lagi. Makin red flagnya apa? Beda agama.
0: Aduh.
1: Jadi endinginnya gimana?
0: Gimana tuh kak?
1: Gak akan selesai kalau dari pihak laki-lakinya gak mundur duluan. Karena selagi, menurut gue ya, kunci di hubungan itu laki-laki.
0: Iya,
1: selagi
0: bener,
1: laki-lakinya masih mau jalanin, ya udah, cewek
0: tetap
1: tuh ya udah ayo gitu.
0: Iya, iya benar banget.
1: Tapi selagi cowoknya udah nggak mau,
0: iya,
1: kayak udah enough, capek, dia pergi.
0: Ceweknya juga pergi.
1: Kita sebagai cewek begging dia nggak balas, ya lama-lama kita juga kan,
0: iya,
1: yang capek.
0: Bener.
1: Jadi ya udah, kita juga pasrah kalau si cewek gitu. Kecuali lo cewek yang berpegang teguh sama keyakinan lo gitu.
0: Benar.
1: Lo bisa strict dengan peraturan-peraturan yang ada yang udah lo setting gitu.
0: Betul banget.
1: Kalau gue nggak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Gue dalam berhubungan itu lebih ke ya di pikiran gue ya udah sebagai kodratnya laki-laki aja memimpin gitu. Kalau gue jadinya. Gue baru bisa lepas itu selagi laki-lakinya memang mau ngelepas.
0: Bener.
1: Itu makanya gue seringnya diputusin atau ditinggalin tanpa closure.
0: Tapi sih kalau gue ya, gue yang malahan nge-bagging gitu biasanya.
1: Oh my god.
0: Aduh.
1: Lingga ini kayak green flag deh generations. Kayak jarang banget gitu loh yang dari tadi Lingga tuh kasih tahu tentang dirinya, jarang banget.
0: Bener banget generation.
1: Tapi Lingga nih gengsi gak sih buat
0: apa?
1: Ngomong ke cewek lo atau pacar lo gitu, yeah, kayak misalnya lo gak suka, lo ngasih tahu gitu.
0: Gak gengsi kak, aku kayak langsung ngomong aja.
1: Langsung ngomong
0: kayak semisalnya keseringan bad mood, kayak gitu langsung, ya gue langsung ngomong aja kayak, kamu jangan sering-sering bad mood dong, aku juga lagi capek kayak gitu.
1: Semua tuh tentang komunikasi.
0: Bener
1: sih sebenarnya
0: generations.
1: Ada lagi nih, slow dating,
0: nggak
1: mau buru-buru.
0: Betul.
1: Ini biasanya lebih ke
0: apa tuh?
1: Menurut gue lebih ke orang-orang yang udah mature enough lah.
0: Iya, udah umurnya udah cukup.
1: Iya.
0: Udah pas.
1: Udah, maksudnya memang umurnya udah pas, tapi dia nggak mau buru-buru.
0: Iya.
1: Karena ya bagi dia pacaran di umur segitu untuk ke jenjangnya serius.
0: Iya, yeah, benar banget.
1: Jadi lebih baik kita pelan, slow but sure gitu.
0: Yeah.
1: Dibanding lo in a rush, buru-buru, tapi ternyata pas sudah nikah,
0: malah kacau.
1: Baru terkuak tuh brengsek-brengseknya, ya enggak sih? Kalau lo lihat nih Lingga, banyak Gen Z yang mulai tertarik sama slow dating enggak sih menurut lo?
0: Bener banget sih, kayak karena capek sama hubungan yang apa-apa instan atau serba cepat.
1: Berarti tadi slow dating tadi enggak lebih ke yang udah mature ya.
0: Udah
1: mungkin
0: mature.
1: Mungkin anak-anak SMA juga udah mulai related kali ya, kayak yang slow dating ya.
0: Iya, benar.
1: Aduh, relationship model mana sih yang menurut lo paling menantang generations?

0: All the hits. Z99.9. I was hoping you would come
1: through. It's true, it's true. You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Hi Generations, back again with me Tika and
2: gue Lingga.
1: Di siap siaran akhir pekan yang terus nemenin Generation siang ini.
2: Betul banget Generation.
1: Lingga.
2: Apa nih Kak?
1: Coba kita ngomongin tentang soft launch versus hard launch.
2: Aduh, suka banget ini gue, suka banget ngomongin ini gue nih.
1: Tapi kayak ini ya, kayak lagi launching restoran, launching nail art, pakai segala launch-launch, aduh repot. Soft launch tuh kayak gimana nih menurut lo?
2: Kalau menurut gue sih Kak ya, kayak fotonya tangan,
1: aduh,
2: ada terus bayangan,
1: aduh,
2: dua gelas kopi,
1: maca,
2: terus
1: makan sushi, itunya doang ya, sushinya doang, sushi platternya doang.
2: Ya. Terus sepatu juga kayak tosan gitu sepatunya.
1: Alalalala.
2: Terus nih hard launch nih Kak, ada apa aja nih Kak?
1: Hard launch foto berdua sih, itu udah pasti.
2: Iya benar.
1: Mau foto selfie, mau foto studio, itu lagi rame kan, studio di Blok M lagi.
2: Iya, foto box.
1: Iya, terus caption romantis.
2: Aduh.
1: Alah. Menurut Lingga caption romantis kayak gimana?
2: Kayak ada I love you sayang kayak gitu.
1: Merinding. Atau bisa jadi kayak you're my sunshine.
2: Aduh, itu mah bikin meleleh sih.
1: Itu lama-lama nyanyi my only sunshine. Terus hard launch lagi apa ya?
2: Apa? Kayak pokoknya kayak langsung
1: muka gitu, obvious.
2: Yeah.
1: Gimana kalau dia udah ngepost muka, udah ngepost selfie berdua, tapi diposting tapi dianya pasangannya tuh di hide karena belum jelas juga statusnya.
2: Aduh. Jadi kayak malu gitu ya kalau sampai orangnya ini pasangannya lihat.
1: Iya, menurut lu gimana tuh?
2: Kayak jujur sih agak mana ya? Malu juga sih kayak gimana ya? Takut ketahuan karena belum jelas hubungannya padahal udah kayak di post di mana-mana gitu, fotbar kayak gitu loh.
1: Iya. Lu punya banyak stok foto tapi lu gak bisa posting karena lu belum jelas.
2: Bener.
1: Tapi sekalinya lu mau posting
2: harus
1: ya
2: hide
1: lu
2: dulu.
1: Harus hide dulu.
2: Tapi jujur kalau Katika tuh lebih suka yang mana? Soft launch apa hard launch?
1: Gue jelas obvious yang hard lah. Soalnya gue pernah nih ngeposting lagi makan es krim berdua, es krimnya doang nih di mobil.
2: Aja, okay.
1: Terus langsung pada kayak dar siapa dibanding banyak banget pertanyaan siapa mendingan langsung obvious nggak sih mukanya
2: bener.
1: Tapi gue juga pernah bahkan ya Lingga, gue pernah deket sama cowok udah sampai nemenin gue wisuda.
2: Aduh.
1: Lo bayangin udah sampai nemenin wisuda dan ya wisuda kan gue sama orang tua ya.
2: Iya bener banget.
1: Dia nganterin gue wisuda, nganterin gue sama nyokap gue. Terus di venue nyokap gue bilang kalian foto dong gitu. Tapi nyokap gue kayak ayo buruan ajak foto si itunya, takutnya dia mengira kamu gak menghargai. Dia dikira cuma supir atau segala macam.
2: Driver.
1: Padahal ya emang orangnya aja gak mau foto, karena kita juga belum
2: jelas.
1: Official kan.
2: Ngerti.
1: Tapi nyokap gue malah takutnya si cowok ini mengira kayak gitu.
2: Padahal ya, terus, dari cowoknya ya.
1: Iya, gue ngajak foto, dia juga gak salah gitu. Terus gue bilang please my mom ask me, kan? Terus ya udah foto. Terus dia langsung kayak pasti foto kita langsung beredar tuh nanti di Facebook mama kamu. Kata dia gitu. Malah nyokap gue nih yang dia takutin. Terus gue bilang aja tenang aja, enggak kok. Enggak bakal nanti aku bilangin.
2: Ngerti.
1: Ya berarti dengan dia ngomong kayak gitu, dia nggak mau diposting kan? Ya udah, ya. Gue juga gak ngepost karena buat apa juga gitu, orang belum official. Paling gue ngepostnya di second. So much love we could be making. I'm talking kissing.
3: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
4: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Hey Generation, back with me Lingga
2: and Tika
1: di siap siaran akhir pekan. Yang bakal nemenin lo sampai jam 12 siang aja Generation, oke? Okay?
2: Yang kita mau bahas tentang red flag dan green flag lagi dan lagi. Kayaknya ini sering kita bahas ya karena memang lagi rame juga enggak sih?
1: Generation.
2: Dan ini perlu kita aware karena jaminannya kalau kita enggak
1: tahu.
2: Jaminannya kesehatan mental lah pokoknya.
1: Iya, benar.
2: Oke, green flag itu menurut Lingga apa aja?
1: Kalau menurut gua sih ada konsisten.
2: Konsistensi.
1: Kayak catatannya kayak gitu konsisten.
2: Kalau kata gitu. Kalau kata Strava teman gue sih konsistensi is a key.
1: Aduh, lari setiap hari.
2: Aduh.
1: Terus ada menghargai waktu. Kalau misalnya kayak kita lagi sibuk, mereka tahu loh kayak Oke, dia lagi sibuk kayak gitu. Terus kayak ada mau mendengar juga. Ini benar-benar bagus sih kayak mau mendengar.
2: Enggak cuma dia mau didengar doang
1: bener.
2: Ya, tapi ya
1: kita harus dengar juga.
2: Lo juga mau harus menghargai pasangan lo gitu bener.
1: Kalau red flag nih menurut Kakak ada apa aja?
2: Red flag menurut aku, suka ngilang lagi.
1: Aduh.
2: Ini penyakit orang-orang zaman sekarang nih.
1: Iya.
2: Suka banget ngilang ya Allah. Gak ngormatin batasan. Nah, kalau ini gue akuin gue.
1: Aduh. Apa tuh Kak? Gimana?
2: Gue ini Scorpio nih Lingga.
1: Scorpio.
2: Lo into sama zodiak gak?
1: Zodiak kayaknya bener-bener kayaknya gak perhatiin banget sih kayak.
2: Cuma sekedar aja
1: ya,
2: gitu.
1: Iya, sekedar aja.
2: Tapi zodiak lo apa Lingga?
1: Sagittarius.
2: Aduh, Desember.
1: November.
2: Oh, November. Sagittarius. Sagittarius tuh biasanya kalau dikekang dikit langsung kabur.
1: Bener.
2: Nah, gue tuh Scorpio. Scorpio itu lo tau nggak sesuatu tentang Scorpio? Pernah lo baca nggak?
1: Jujur, aku nggak tahu apa-apa sih.
2: Nggak tahu. Scorpio itu orang yang sangat posesif, obsesi, pengen dia maunya sama laki-laki yang nggak suka sama dia. Jadi kayak suka tantangan
1: ya,
2: gitu.
1: Iya, ngerti.
2: Nah, karena dia posesif, jadi dia somehow gak ngehormatin batasan. Dia melewati boundaries itu.
1: Boundariesnya yang dilewatinya.
2: Iya, kayak sih. Baru, aduh Lingga gue mau pengakuan dosa dong. Gue baru kenal cowok, tapi gue langsung kulik semuanya. Gue langsung mau ikut dia tenis, gue mau langsung dikenalin ke temen-temennya. Kata dia, aku lagi boys time,

0: ya udah bawa aku aja, emang kenapa? Ya nggak bisa. Terus akhirnya apa?
1: Apa?
0: Ya udah asing.
1: Aduh.
0: Akhirnya cuma jadi penonton story, udah nggak ada WA-an lagi, dan gue di hide. Saking gue posesifnya, karena kan aduh sedih banget anjir. Karena kan kalau dia ngepost story, ngetag teman-temannya atau dia repost story, pasti kan kelihatan kan
1: temennya.
0: Dia gimana? Takut kayaknya kalau gue bakal kulik sedalam itu. Sebahaya itu. Crossing boundaries gue, Lingga. Aduh. Suka manipulasi juga red flag menurut gue.
1: Ini kacau sih jujur.
0: Nah ini juga gue. Gue tuh ya Lingga ya, suka banget dikejar tapi gue kayak sembah gue gitu. Nah sekarang giliran gue udah takluk sama orang yang ngejar gue.
1: Kayak gimana jadinya?
0: Gue yang nyembah balik gitu. Tapi gue juga memanipulasi itu gitu. Karena sekarang gue yang begitu, gue pengen dia untuk sembah gue balik. Jadinya gue manipulasi semua hal semuanya, supaya dia tunduk lagi sama gue. Pokoknya gue red flag banget ya. Lo kalau lihat reds gue Lingga, gue pernah bikin gini. Dear Scorpions, tolongin gue dong.
1: Kenapa nih? Tolong
0: kenapa ya gue lebih suka sama cowok yang gak suka sama gue? Dan kenapa gue gampang attach sama cowok jadi berasa kayak hopeless romantic? Kenapa gue posesif parah? Dan banyak banget yang balas. Dan itu semua yang balas Scorpions. Kayak,
1: kita emang
0: gini.
1: Ya?
0: Rame, kita emang gini tahu. Ya kenapa ya? Gue juga risih, bla bla bla bla bla. Siapa nih generations yang Scorpio? Relate gak?
2: Z 99.9.

0: 99.9.
1: FM playing all the hits. Hi Generations, back again with Mitika
2: and Lingga
1: di siap siaran akhir pekan yang nemenin Generations pada siang hari ini.
2: Yes, bener banget Generations.
1: Generations, weekend ini kemana?
2: Liburan?
1: Liburan gak sih?
2: Bener banget.
1: Menurut gue sih liburan aja, entah nge-mall lah atau yes, nge-pantai.
2: Refreshing.
1: Biar gak overthinking.
2: Bener. Tapi ada beberapa sekolah yang lagi ujian juga sih.
1: Oh.
2: Week ujian.
1: Minggu depannya atau minggu ini juga?
2: Ada yang minggu ini, ada yang minggu depan.
1: Alright, untuk teman-teman yang masih ujian, semangat.
2: Smart Generation.
1: Gue tahu pasti mumet, pasti sleepless nights.
2: Betul.
1: Tapi gue paham, gue tahu kalian tuh pasti bisa menjalani ini semua.
2: Bener Generation.
1: Habis nanti SMP, SMA atau bahkan nanti ada yang SD, SD, SMP, SMA, kuliah.
2: Jenjang paling tinggi.
1: Yes. Dan sampai akhirnya Generations kerja deh. Dan harapan kita, harapan gue pribadi, Generations bisa tumbuh sama-sama sama Z99.9 FM.
2: Asik.
1: Keren gak?
2: Keren dong.
1: Sekarang kita mau bahas overthinking karena teknologi.
2: Aduh. Nih, gue bacain aja deh.
1: Apa tuh?
2: Kayak salah satunya ada lesin.
1: Aduh.
2: Banyak juga sih ada orang-orang yang ngomongin tentang lesin. Kayak, kamu kok lesinnya dimatiin sih? Kayak pengen banget ngelihat online WA-nya kapan.
1: Aduh, kalau gue itu di Instagram sih. Karena lesin gue di WA pun gue matiin.
2: Iya sama, dimatiin.
1: Karena dipantau orang tua, Bo. Jam 2 masih, kok masih bangun nih anak
2: masih
1: gitu. Kalau Instagram, biasanya kan kalau kita DM-an sama orang itu, lesinnya kelihatan ya.
2: Iya.
1: Apa 43 minutes ago gitu, atau berapa jam yang lalu gitu. Jadi gue kayak, itu juga jadi patokan untuk ngirim reels sih. Kan gue hobi banget nih ngirim-ngirim reels.
2: Iya.
1: Jadi misalkan kalau dia lasinnya online-nya udah lama, pasti lagi sibuk nih.
2: Iya. Jadi atau, belum ngirim itu ya?
1: Ya, jadi kayak gue nemu yang lucu,
2: gue
1: kirim ke yang lain. Karena nggak bakal dilihat juga, taunya nanti gue yang sakit hati, ya nggak sih.
2: Tapi jujur gue matiin lasin juga sih kalau di IG.
1: IG bisa matiin ya?
2: Bisa.
1: Oh iya.
2: Bisa. Activity status di situ kalau tulisan namanya.
1: Oh, nanti ajarin ya.
2: Boleh. Terus Generation.
1: Tapi
2: ada,
1: bentar dulu.
2: Apa?
1: Kalau kita matiin, kita bisa lihat orang nggak?
2: Nggak bisa.
1: Aduh, jangan deh.
2: Terus Generation ada kedua.
1: Read receipt. Nah, Lingga nih yang matiin checklist biru.
2: Bab.
1: Kenapa sih dimatiin?
2: Kayak pengen kayak gimana ya?
1: Misterius.
2: Iya.
1: Pet. Tapi kan kalau kayak gitu jadi kita nge-scene story orang juga jadi enggak ketahuan kan?
2: Iya benar, enggak bakal kelihatan kayak status WA kayak gitu.
1: Pernah dikomplain enggak?
2: Enggak pernah sih. Pernah dulu. Pas kelas 9 SMP.
1: Gimana tuh?
2: Kayak ini kan orang ini suka banget nih sama gua.
1: Aduh.
2: Kayak yang agresif tadi loh Generation yang tadi baru beberapa kali kita omongin. Jadi retrosip ini dia nanya, kok retrosip kamu dimatiin sih? Kan kayak emang terserah gue gak sih kayak pengen dimatiin apa enggak.
1: Ya sosmed gue,
2: iya,
1: HP gue, WA gue.
2: Bener banget, kayak gue pasti itu pas ditanya retrosipnya, kok ditanya, disuruh retrosipnya dinyalain, gue langsung cut off di situ sih.
1: Tapi lu balas gak?
2: Gimana balasnya, maksudnya gimana?
1: Kan dia bilang nyalain dong retrosipnya gitu.
2: Gue balas sih langsung kayak, ngapain nyuruh-nyuruh, emang lu siapa?
1: Kan, anjay! Emang lu siapa? Menohok ya.
2: Bener banget. Terus ada ketiga, story views.
1: Kalau ini
2: gimana nih?
1: Gue perhatiin terus.
2: Liatin dia, liatnya paling pertama, paling akhir ya.
1: Iya lagi. Tapi ya namanya orang, usia sekarang ya, pasti sibuk ya. Gak setiap waktu ngeliatin story gue juga. Kecuali gue nih yang masih jobless. Tiap bikin story, gue scroll ke atas, siapa nih yang liat nih.
2: Iya.
1: Kalau udah banyak lumayan males nyarinya. Tapi kayak tujuan gue melihat satu orang aja nih.
2: Iya bener.
1: Kalau udah nongol,
2: langsung
1: ya
2: seneng.
1: Udah gak gue scroll lagi.
2: Iya. Terus ada following baru. Generation.
1: Nah kalau ini following baru, gue merhatiin tapi nggak merhatiin, paham nggak?
2: Iya, ngerti.
1: Kayak peduli tapi nggak peduli, kayak ya udah, kita kan emang sosial, iya, sosial bersosial bener, gitu. Tapi yang jadi perhatian gua kalau itu cowoknya followingnya tuh
2: banyak cewek apa gimana?
1: 3000-an. Gua nggak tahu isinya cewek cowok atau bahkan ada yang seksi-seksi gitu segala macem. Terus kalau nambah ya udahlah ya, gua bodo amat, emang tabiatnya begitu. Gitu. Pernah soalnya sama cowok yang begitu. Sama yang tadi belajarnya tir juga nih, generation yang tadi gue ceritain. Gila, followingnya cewek-cewek semua, asrama putri.
2: Cewek semua isinya.
1: Dan setiap cewek-cewek bikin story dia bales.
2: Aduh.
1: Hunting banget pokoknya buaya. Terus kalau yang followingnya masih normal, masih gak beda jauh sama followersnya, itu baru gue pay attention. Suka,
2: iya, benar-benar.
1: Kayak, berarti lo menjaga gitu.
2: Iya benar, kayak
1: even gak menjaga omongan orang atau judgingan orang, tapi lo menjaga relasi dari sosial media lo gitu. Gak sembarang asal mau kenal.
2: Rasionya setara lah following sama followers.
1: Yes.
2: Oke, kadang kayak teknologi tuh membantu komunikasi.
1: Tapi kadang juga bikin overthinking, jadi lebih sering, lebih cepat, ya gak sih?
2: Aduh.
1: Hal digital apa yang paling sering bikin lo overthinking, Lingga?
2: Kalau digital sih palingan biasanya kayak orang ini, pasangan gua ngikutin standar TikTok, kayak enggak banget gitu loh.
1: Ngikutin standar TikTok? Kayak gimana nih?
2: Kayak misalnya if he want he would gitu.
1: Tapi
2: gitu,
1: lo pernah digituin gak? Kalau kata TikTok harus begini-begini, kok kamu enggak sih gitu?
2: Alhamdulillah enggak, belum pernah.
1: Masih waras ya.
2: Iya masih waras.
1: Oke, ini udah ada DM masuk nih. Pertama dari Rani.
2: Halo Rani.
1: Di Bekasi. Hai Rani. Nama lo sama kayak gue nih, Maharani. Katanya Rani ini kayaknya si pejuang situationship sih.
2: Aduh.
1: Kata Rani gini, aku udah deket sama seseorang hampir 8 bulan. Chat tiap hari, video call hampir tiap malam. Bahkan keluarga dan teman-temannya tuh udah tahu aku. Tapi setiap aku tanya soal status, jawabannya selalu jalanin aja dulu ya. Kadang nyaman, tapi kadang capek karena gak tahu arahnya kemana. Nah, ini yang sering terjadi di gue.
2: Aduh.
1: Cheers dulu dong Rani, kita sama. Mentang-mentang nama sama, pengalaman juga sama.
2: Iya, kayak udah seperti pacaran tapi gak punya kepastian. Yang bikin capek biasanya bukan hubungannya, tapi ketidakjelasannya generation.
1: Bener. Makan hati gak sih? Bener. Kedua nih, ada siapa nih Lingga?
2: Ada Dimas dari Bandung. Oke nih, gue bacain ya. Aku dan pacarku LDR Indonesia-Jepang. Hampir 2 tahun. Wow, jauh ya. Tantangan terbesar bukan pada bukan beda waktu, tapi ketika lagi ada masalah dan gak bisa langsung ketemu.
1: Aduh.
2: Kadang cuma pengen ngobrol sambil ngopi bareng aja. Ini relate banget buat para generation yang pejuang LDR parah. Kayak ini Dimas, pejuang dari Indonesia-Jepang tuh bener-bener jauh banget sih.
1: Berasa lagi badminton ya Indonesia-Jepang. Karena kadang yang dirindukan itu bukan cuma orangnya gak sih?
2: Iya benar.
1: Tapi kehadirannya. Apalagi lo tipikal orang yang physical touch.
2: Betul.
1: Diam-diam harus, pokoknya tangan lo ya harus nempel nih, kayak gini. Jari aja. Itu tuh nyiksa, gue gak bisa tuh.
2: Sama.
1: Gue physical touch.
2: Sama gue juga.
1: Aduh, karena kalau gak dipegang, kalau lagi bareng nih, lo gak megang gue merasa gak disayang. Lo gak sayang sama gue ya gitu.
2: I see.
1: Lo gimana Lingga?
2: Sama kayak gitu.
1: Pokoknya dia tuh harus nempel.
2: Iya.
1: Kemana-mana harus nempel.
2: Mm.
1: Ada lagi nih dari Sarah. Dari Sarah di Depok.
2: Halo Sarah.
1: Katanya, aduh ini gue lagi, korban ghosting. Kok gue relate banget ya? Aku pernah deket sama seseorang 3 bulan. Tiba-tiba dia hilang tanpa alasan. Yang bikin kesel bukan karena ditinggalnya sih, tapi karena gak tahu salah aku apa.
2: Nah, ini dia.
1: Itu penyakit ghosting tuh itu. Makanya orang-orang please jangan suka ghosting orang. Karena itu menyiksa buat orang yang di ghosting.
2: Bener banget.
1: Jadi generation, questioning self worthnya tau gak?
2: Gue tuh salah.
1: Apa ya? Gue ada melakukan apakah? Kok sampai gue di ghosting? Perasaan gue biasa aja, baik-baik aja. Apakah dari ujung kepala sampai ujung kaki gue ada yang salah? Atau adakah ucapan dari mulut gue ini yang salah, atau gue napas aja salah?
2: Iya
1: nggak sih? Ghosting tuh sering ninggalin banyak tanda tanya pokoknya.
2: Padahal kadang satu penjelasan sederhana itu benar-benar baik banget daripada menghilang loh.
1: Nah, itu generations.
0: All the hits. Z99.9. Checking with me and do your job. Erg is the name.
2: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Hey generation, back with me Lingga
1: dan Tika
2: di siap siaran akhir pekan. Oke, generation, sekarang kita bakal ngomongin tentang love language-nya Gen Z.
1: Kayaknya udah bukan love language yang pada umumnya.
2: Bener
1: lagi
2: deh. Banget generation. Oke.
1: Okay. Ada love language modern nih. Apa aja sih?
2: Oke, okay, gua bacain ya. Pertama ada mengirim meme. Jadi ini biar kayak ada topik lucu-lucuan gitu ya generation, apa gimana nih?
1: Ini gue lagi ngirim meme tuh, gue suka banget ngirim yang lucu-lucu. Karena gue merasa ini deserve buat ditonton banyak orang gitu.
2: Kayak lucu banget loh gitu.
1: Iya, ini harus semua orang nonton gitu.
2: Ngerti.
1: Share playlist. Pernah gak Lingga?
2: Pernah, kayak Spotify blend.
1: Iya.
2: Berapa persen matchnya ya?
1: Terus apaan tuh?
2: Apa?
1: Spotify apa?
2: Spotify blend. Kayak itu tuh kayak di Spotify bisa ini lu sama orang lain.
1: Kita bisa tahu matchingnya.
2: Iya, bisa tahu matchingnya.
1: Ajarin ya.
2: Boleh.
1: Kalau gue sih cuma sekedar kayak misalkan dia mau pergi jauh. Kemarin tuh gue kirimin playlist gue bilang gini, untuk nemenin kamu di kereta.
2: Aduh, gak jauh.
1: Cuma dibalas apa? Makasih. Cedih.
2: Aduh.
1: Mengingat hal kecil, ini small things matter menurut gue.
2: Seru nih buat jadi topik gitu.
1: Iya.
2: Terus ada.
1: Next kali ya.
2: Iya, boleh. Terus ada video call generation.
1: Nah, kalau video call apa ya? Kadang gue juga suka ini sih, kayak HP gue kan kentang ya, gampang panas.
2: Battery health-nya nanti turun.
1: Jadi kayak, aduh, kalau video call mendingan telepon biasa dah.
2: Iya,
1: gitu.
2: Telepon biasa ya.
1: Iya, karena video call juga nunjukin cuma jidat doang.
2: Iya, benar banget.
1: Apa esensinya kalau bagi gue? Kalau bagi lo gimana Lingga?
2: Kayak kalau misalnya long distance relationship ya.
1: Wajib.
2: Ya wajib. Kalau misalnya kayak deket satu kota mah ya telepon biasa lah.
1: Jangankan satu kota, satu komplek.
2: Terus kayak kalau zaman dulu tuh kayak cuman surat cinta gitu doang loh.
1: Iya, surat cinta, main fax. Kalau sekarang kirim reels yang captionnya aku banget, relate, hahaha gitu. Apa bentuk perhatian sederhana yang paling bikin lo seneng Lingga?
2: Perhatian sederhana ya, kayak semisalnya dia nginget sesuatu sebelumnya. Kayak pernah ngomong kalau semisalnya aku besok, gue ngomong nih, aku besok mau gini. Tapi dia besoknya langsung inget, eh kamu lagi pengen ini ya. Kayak gitu, kayak bikin apa ya, perhatiannya sederhana gitu tapi bikin seneng.
1: Iya, gue seneng digituin Lingga. Tapi punten.
2: Iya.
1: Gue nih orangnya gak terlalu pay attention.
2: Oh.
1: Gue lupaan. Gue short term memory. Jadi gue untuk memberikan itu ke orang tuh kayak berat.
2: Oh iya, I see.
1: Soalnya gue pernah nih yang tadi ke Jawa ini, dia bilang berangkat hari Selasa Rabu.
2: Iya, Selasa Rabu.
1: Nah, gue tuh udah ngingetin dari hari Minggu Senin. Perasaan gak ada yang bilang Minggu Senin deh berangkatnya.
2: Dia bilang gitu?
1: Iya, terus gue malu. Oh, sorry, pardon, my bad. It's okay, kata dia gitu. Kayak, aduh kenapa sih otak gue nih short term banget gitu.
2: Iya.
1: Kalau bagi gue, small things matter itu kayak gini aja nih. Apa? Dengerin gue siaran.
2: Oh iya benar-benar iya. Ini lucu.
1: Padahal gue siaran tuh kan weekend nih sama lo, sama di Monas juga. Monas tuh jam 8 sampai jam 11 malam.
2: Yeah.
1: Which is orang-orang tuh udah pada pulang kerja, udah pada tepar, udah pada golek-golek.
2: Capek.
1: Tapi disempetin untuk
2: dengerin. Kayak merasa spesial banget.
1: Iya, kayak diem di mobil buat dengerin gue. Bener. Terus selama siaran tuh dia WA, bagus nih, bagus Putu, bagus kamu ini nanti lagunya bla bla bla. Juga kayak melting banget, gue berasa penting gitu.
2: Kayak salting gitu loh.
1: Iya, ujung-ujungnya ya udah jauh juga. Nah ini ada requestan lagu nih dari Kak Nanda, mau request lagunya Little Mix Secret Love Song featuring Jason Derulo. Enjoy.

0: Z99.9. You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Hey Generation, back with me Lingga
1: and Tika
0: di siap siaran akhir pekan. Okay Generation,
1: kenapa hubungan sekarang cepat bosan ya Generations ya?
0: Kenapa tuh kak?
1: Biasanya efek swipe culture.
0: Oh my god.
1: Maksudnya gimana nih? Gak cuma swipe dating apps,
0: dating
1: ya?
0: Dating apps
1: ya. Maksudnya tuh kayak ya tadi kebanyakan swipe TikTok,
0: yeah,
1: kebanyakan swipe Instagram, kebanyakan ngelihat cowok-cowok ganteng.
0: Aduh.
1: Jadi kayak standarnya tiba-tiba
0: tinggi.
1: Kok cowok gue jelek banget, langsung diputusin.
0: Yeah.
1: Yang ganteng tadi nggak dapet. Terlalu banyak pilihan. Nah ini nih,
0: banyak banget.
1: Pengen dicobain satu-satu.
0: Satu-satu ya Generation.
1: Ini sih bukan cepet bosen ya, tapi emang mau nyobain aja. Semua yang nggak deketin pengen gue iyain gitu.
0: Yeah.
1: Kurang komunikasi. Nah ini iya. Apalagi kalau orangnya itu konvo killer.
0: Iya suka matiin ya.
1: Iya, dia sayang, dia bilang sayang, dia cinta, tapi dia nggak bisa communication.
0: Iya.
1: Makanya ikutan Z Academy Bad
0: Bener
1: Seven.
0: Banget, Generation.
1: Biar komunikasi lo
0: lancar,
1: sama pacar lo, sama crush lo tuh lancar.
0: Betul banget Generation.
1: Nggak jadi konvo killer gitu. Ya kalau udah jadi penyiar, diksi kita tuh pasti menambah Generations.
0: Kata-kata baru,
1: terus tektokan,
0: ya,
1: kita belajar tektokan, kita belajar menjawab
0: dengan lancar.
1: Diskusi, bahkan kita juga bisa jago berdebat.
0: Bener banget Generations.
1: Semuanya dipelajarin di Z Academy. Pokoknya Generation cepetan daftar, keburu
0: yes,
1: tutup karena tanggal 13 nih udah mulai nih.
0: Aduh.
1: Hari ini nih for your information Generations. Semua kru dan announcer Z Academy itu lagi pada meeting.
0: Mumpul,
1: ngomongin
0: iya,
1: Z Academy Bad Seven. Makanya
0: bener,
1: buruan daftar karena ini bakal seru banget.
0: Let's
1: ya gak sih? Nah satu lagi.
0: Apa tuh kak?
1: Terlalu mencari yang sempurna.
0: Aduh.
1: Kau begitu sempurna. Aduh.
0: Di mataku.
1: Kau begitu indah. Kayak nobody's perfect gak sih?
0: Iya bener banget. Kayak walaupun ada sisi gak bagusnya, kayak kita harus tetap lihat pasangan kita perfect gak sih? Kayak
1: sorry I can be perfect. Gak tau lagunya?
0: Gak tau.
1: Allahu Akbar. Ya ampun gak tau lagunya.
0: Enggak.
1: Simple plan.
0: Oh.
1: Oke. Okay. Mencari yang sempurna. Ini iya sih. Kayak ngelihat pasangan, bukan pasangan, ngelihat orang yang gajinya lebih tinggi terus dia ngedeketin.
0: Iya, kayak
1: terus
0: kita
1: kayak
0: langsung ngerasa aneh gitu.
1: Langsung ijo mata kita.
0: Iya.
1: Langsung ijo, langsung buang pacar gue sekarang. Ayo sini sama aku, Besti.
0: Bener banget.
1: Terus ngelihat yang lebih clean, lebih
0: ya,
1: rapi. Ya memang itu tipe kita banget. Tapi ada baiknya
0: respect
1: di
0: sama pasangan kita.
1: Respect
0: sendiri.
1: Pasangan dan kalau emang pengen pasangannya kayak gitu, dikomunikasiin
0: ya,
1: aja enggak sih?
0: Bener banget. Bener.
1: Aku tuh pengen deh kamu tuh rapi.
0: Gini, ya.
1: Aku pengen kamu gak bau badan.
0: Mm.
1: Jujur, kamu bau badan. Coba kamu pakai ini deh.
0: Iya.
1: Kita bukan endorse ya.
0: Bener banget.
1: Tapi kalau lo mau endorse, boleh. Antiperspiran boleh.
0: Tapi kurang sabar mengenal sama satu lain juga sih.
1: Iya, pengen buru-buru. Nah, kurang sabarnya kenapa? Misalnya abis putus, terus buru-buru deketin orang,
0: nyari yang baru ya,
1: nyari yang baru, langsung jadian, nggak taunya nggak nyaman,
0: iya,
1: bikin risih, terus jadinya ya udah gue tinggalin aja lah, malah jadinya kalau kayak gitu ya Generations, mantan lo seneng banget,
0: iya kayak
1: karena lo jadi kelihatan nggak terarah nggak sih,
0: bener.
1: Lo jadi kayak ya cuma sekedar nyari pacar cuma sekedar buat move on dari dia.
0: Doang.
1: Jangan kayak gitu ya Generations ya. Nah ini ada DM nih, request lagu. Aduh seneng banget nih gue yang request gini nih. Hari ini banyak nih yang request
0: banget,
1: dari at Lutfi Utomo. Mau request lagunya Lapsley 4EM Ascension Day atau The Vaccine The Dreamer. Much thanks kakak-kakak. Salam pramuka. Oke, kita play dulu Lapsley 4EM Ascension Day.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Z99.9. When get some compliments, passing up on those moccasins, someone else has been walking in bummy and grungy fucking. Z99.9 FM playing all the hits, back again with Mitika and
1: Lingga.
0: Di siap siaran akhir pekan yang sepertinya kita udah harus berpisah nih generations. Karena sejujurnya kita udah overtime ya, demi nemenin generations. Kita kebanyakan ngomongin relationship, seru sih soalnya ya. Oke, generations, untuk menutupi obrolan kita siang ini, hubungan ideal menurut lo itu kayak gimana sih? Apalagi Gen Z ya.
1: Iya. Kalau boleh milih tuh kayak hubungan versi ideal seperti apa ya?
0: Banyak orang tuh sekarang nggak lagi cari hubungan yang sempurna.
1: Apa tuh?
0: Kayak ya udahlah, yang penting ada.
1: Ada aja
0: ada yang kayak gitu.
1: Yang penting ada nemenin lah, kayak ngobrol setiap hari.
0: Iya, ada yang nemenin video call, ada temen chat. Yang penting handphone gue isinya nggak cuma notif dari email. Notif kerjaan.
1: Notif CapCut suruh nyoba template.
0: Nah, kalau kata Gen Z sih katanya cari yang aman secara emosional. Yang dicari Gen Z nih. Aman secara emosional tuh kayak gimana ya?
1: Apa?
0: Aman secara emosional. Ya berarti kalau kayak gitu enggak terlalu attach enggak sih menurut gue?
1: Kayak ya udah aja.
0: Tapi jadinya kitanya yang stres sama pikiran kita sendiri, bermain dengan pikiran sendiri loh generations. Terus kita bisa jadi diri sendiri. Nah ini sih yang gue lihat perkembangan zaman, seiring perkembangan zaman ya, kita tuh jadi lebih bisa being ourselves gitu.
1: Iya benar.
0: Gak stand sama pasangan kita. Maksudnya tuh ya kayak yang tadi gue bilang, gue tuh lebih ke, karena kalau gue udah berpasangan, gue serahin ke semuanya ke laki-laki.
1: Iya, ngerti.
0: Tapi sebenarnya itu nggak baik juga. Yeah. Kita harus being ourselves juga. Iya. Itu Gen Z zaman sekarang tuh lebih memilih yang bisa jadi diri sendiri. Mantap.
1: Yeah. Mantap generation.
0: Komunikasi terbuka. Nah, ini. Karena komunikasi itu jujur memang sebuah hal yang bisa bikin adem, bisa bikin berantem.
1: Bener.
0: Bikin adem ya kalau komunikasinya semua dikomunikasiin, kayak jelas gitu.
1: Jelas, iya.
0: Bikin

0: berantem ya, karena, kok lu gak ngomong gitu. Aku baru jalan gitu. Dari mana? Dari sini. Kok gak ngomong? Lupa Bi, maaf. Padahal pasangannya seprotektif itu, Scorpio. Padahal pasangannya Scorpio, tapi kok bisa-bisanya lupa.
1: Aduh.
0: Tolong di note ya, kalau pasangannya protektif, yes, terus banyak nanya, kamu dari mana, kamu dari mana, please.
1: Scorpio.
0: Scorpio, please tolong dimengerti, maksud gue tuh kayak, ya udah kasih makan aja tuh semua posesif-posesifnya, kayak dia perlu lo tahu dari mana, udah infoin aja. Yeah. Nah, kalau lo nggak sanggup, putusin.
1: Bener.
0: Nah, dari banding lo tekanan batin terus kan,
1: yeah,
0: gue nggak bisa kayak gini, dia terlalu begini, dia terlalu begini, lo jadinya sendiri, capek sendiri, bisa-bisa lo nanti jadi ke psikolog lo.
1: Gara-gara pasangan.
0: Iya. Yang juga gak harus selalu bareng, tapi bisa saling mendukung. Mm-hmm. Ini lebih ke
1: apa ya, teman dekat, apa gimana, suportif.
0: Iya, hubungan yang dewasa lah ya. Iya. Maksudnya udah paham dengan kesibukan masing-masing kan, kerja atau sekolah, tapi tetap dukung. Kayak gini aja deh, kalau zaman dulu ya, mau UN tuh pasti
1: didukung.
0: Enggak, kalau zaman dulu, zaman gue, kalau udah mau UN pasti putus.
1: Oh, biar fokus ya.
0: Padahal nyari cewek baru. Gue pernah lagi digituin, bilangnya mau UN,
1: mau fokus dulu.
0: Gak taunya deket sama cewek baru. Pokoknya kalau misalkan lo lagi been through something gitu, dan lo punya pasangan, please tolong libatin juga pasangan lo nih.
1: The next generation.
0: Karena dengan lo memilih dia sebagai pasangan lo, berarti lo udah siap untuk menjalani hari-hari bersama pasangan lo juga, melibatkan dia di kehidupan lo. Kalau lo nggak melibatkan pasangan lo, ya dia merasa apa gunanya nggak sih dia jadi pacar lo gitu.
1: Terus kayak di tengah dunia yang serba cepat, mungkin hubungan yang paling berharga adalah hubungan yang membuat kita merasa tenang tuh, generation.
0: Nah, karena jatuh cinta itu mudah, tapi menemukan seseorang yang membuat kita nyaman jadi diri sendiri itu yang gak mudah loh.
1: Nah, itu dia.
0: Kalau kamu bisa gambarin hubungan idealmu dengan satu kalimat, kalimat apa yang kamu pilih? Ayo generation, coba kita hitung sampai 5 ya, DM ya. Pokoknya kalau dari gue, karena kalau kamu bisa menggambarkan hubungan idealmu dengan satu kalimat. Apa ya? I can being my own self.
1: Benar.
0: Ya, jadi diri sendiri.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jadi diri sendiri.
0: Kalau lo apa, Lingga?
1: Kalau gue sih apa ya? Saling trust each other aja.
0: Trust. Oke, tadi masih ada requestan lagi nih dari Lutfi Utomo. Mau nge-request lagunya The Dreamer by The Vaccine. Enjoy.

0: Angetnya emang artik mangki.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: kan gak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. Zee.

0: think we got potential.
1: Z 99.9.
2: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Z 99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. Thank you.

0: Eh, sini lu.
1: Kenapa bang?
0: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gua bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
2: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
0: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
3: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Z 99.9.

0: Beds, Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Zonasi, Zona Nada Indonesia. Nah, Zonaration di Zonasi kali ini ada gue Desi Gabriel yang nemenin sore lo sampai jam 8 malam nanti. Nah, Zonaration, gimana kabar lo sore ini? Lo yang lagi di luar pasti ngerasa banget nih udara Jakarta sore ini agak gerah banget, lembab, terus polusinya ya gue rasa tuh bikin tenggorokan kita agak mager gitu. Tapi tenang nih Senar, gue bakal segerin telinga lo. Spesial buat lo yang lagi di kawasan Senayan dan sekitarnya, malam minggu ini GBK lagi dikepung puluhan ribu orang nih. Ada konser dunia dari K-pop EXO di Indonesia Arena, ada konsernya Raisa, sampai perayaan 10 tahun Reality Club di Basketball Hall, dan juga ada Indonesia Open hari ini kalau nggak salah udah masuk di babak semifinal ya. Ya, gue bisa ngebayangin sih gimana padatnya kawasan GBK dan sekitarnya. Jadi buat lo generation yang lagi kejebak macet merayap di Gerbang Pemuda atau di Asia Afrika, absen dong ke Instagram @z99fm, kasih tahu gue lo tim yang mau nonton konser atau tim yang cuma apes pas lewat di situ doang. Stay tune, ini dia lagu pertama buat nemenin gerah lo nih generation.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits, masih di Zona C, Zona Nada Indonesia. Gue Rizky Gabriel, masih nemenin Lost Generation sampai jam 8 malam nanti. Udara Jakarta di malam minggu ini emang lagi gak bersahabat ya, Generation. Rasanya tuh kayak lengket-lengket gimana gitu, gerah banget ya pastinya. Ditambah lagi, kalau lo lagi mandek di daerah Sudirman, arah Senayan, wow, AC mobil rasanya kalah sama hawa panas di luar gak sih, Generation? Dan daripada lo stres di dalam mobil, Generation, atau mungkin makin emosi di atas motor, mending dengerin saran gue ini. Kalau emang jalanannya udah benar-benar nggak bergerak nih, Generation, melimpir aja dulu lah. Daerah sekitaran Senayan, kayak Blok M atau area Senopati tuh banyak banget nih spot es kopi atau jajanan yang bisa nurunin suhu badan lo lah, Generation, sekaligus bisa nurunin tensi emosi lo karena jalanan yang macet dan udara yang begitu lembab. Lo gak usah buru-buru, Generation, mending kita santai dulu, nungguin jalanan agak lowong sambil nyari tempat melimpir gitu lah, Generation. Nih, gua puterin satu lagu yang bisa bikin mood lo naik lagi. Ini dia, Kahitna, buat lo si cantik yang lagi kepanasan di mobil.

0: Good hits. Z99.9
1: FM playing all the hits generation. Gak kerasa udah hampir jam 7 malam aja. Artinya kita udah hampir selesai di jam pertama Sonasi Sona Nada Indonesia. Buat lo yang baru gabung, gue Desi Gabriel lagi nemenin lo sampai jam 8 malam nanti generation. Sekedar ingatin nih, sekitar 30 menit lagi, yaitu di jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, main show dari konser-konser besar di GBK bakal dimulai. Raisya udah siap-siap untuk naik panggung di JCC atau Jakarta International Convention Center, dan Reality Club bakal langsung guncang Basketball Hall yang ngerayain 10 tahun perjalanan mereka. Serta di kalau di kawasan Istora Senayan pastinya makin bergemuruh ya, karena ya wakil-wakil Indonesia lagi bertanding. Kalau tadi udah ada informasi dari Senayan kalau Jonathan Christie udah jadi wakil Indonesia pertama dari sektor tunggal putra yang masuk ke final Indonesia Open 2026. Semoga nanti ada wakil-wakil berikutnya yang susul lagi. Udara Jakarta boleh aja lembab dan berpolusi malam ini ya generation, tapi euforia musik di Senayan gak bakal bisa dibendung gitulah. Di jam kedua nanti gue bakalan puterin lagu-lagu hits dari musisi yang manggung malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sonasi Sona Nada Indonesia.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: emang artis mangki.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

99.9 FM playing all the hits, masih di Zonasi Sonanada Indonesia. Memasuki jam kedua Zonasi Generation, masih bareng gue Desi Gabriel yang nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Selamat datang buat lo yang baru muter di Dial Radio C99.9 FM. Malam minggu ini Generation Jakarta boleh dibilang lagi kebanjiran atau jadi pusat musik atau pusat hiburan. Meskipun kalau kita lihat keluar jendela Generation, langit Jakarta lagi agak berkabut karena polusi dan hawanya tuh bikin gerah. Tapi ini semangat anak-anak muda yang datang ke konser malam ini benar-benar juara. Kalau gue sendiri bangga ya Generation, malam ini GBK didominasi sama talenta lokal kita. Ada Raisa dan Reality Club yang sukses bikin puluhan ribu orang untuk datang dan beli tiket. Ini bukti kalau musik Indonesia tuh gak pernah mati dan selalu punya tempat spesial. Biar lo di rumah atau di jalan tetap ketularan energinya, yuk kita buka jam kedua ini dengan anthem vokal yang satu ini, Raisa Penggantian.

0: All the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits, masih di Sonasi, Sona Nada Indonesia. Tetap bareng gue Desi Gabriel yang nemenin lo di sini Generation. Berhubung konser Aisyah di JCC sebentar lagi mau mulai, gue pengen absen dulu nih Generation buat lo semua yang udah standby di venue. Lagu apa sih yang udah lo tunggu-tunggu banget buat dibawain live malam ini? Pasti lagu Kali Kedua atau Mantan Terindah. Bakal bikin satu hall JCC itu paduan suara galau masal ya Generation. Gue bisa ngebayangin di tengah udara Jakarta yang lagi gerah, lengket dan berpolusi begini, begitu show dimulai, AC venue adem, lampu dimatiin, terus ribuan orang sing along bareng. Dah, merinding banget pasti dapatnya ya Generation. Ya, hitung-hitung kita relax dikit ya Generation dari dolar yang makin naik, rupiah yang makin nyongsep ini. Jadi buat lo Generation yang emang gak kebagian tiket atau yang emang malas macet-macetan di Senayan, tenang, di radio lo gak bakal kepanasan. Langsung aja nih buat nemenin macet lo di malam minggu ini, kita dengerin track lokal terbaik yang satu ini, Raisa Kali Kedua.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Still with me, Andri Lin, di Oasis, obrolan asik siang-siang. Gak kerasa Z Nation, sekarang bentar lagi udah mau jam 4. It means it's time for me to take off from Oasis, obrolan asik siang-siang. Thank you so much Z Nation yang udah nemenin gue dari jam 1 siang tadi sampai sekarang jam 4. Udah request juga, udah cerita-cerita juga tentang kebiasaan kecil yang bikin hari lo lebih bersemangat lagi untuk menjalani hari. Thank you so much. Ada dari tadi ada Ria, ada Andreas atau Andrea. Gue lupa. I'm so sorry generation. Terus tadi juga ada Lia, ada juga dari Desi. And by the way, Desi, gue mau ucapin happy birthday for you girl, penyiar paskibra kita generation yang hari berulang tahun. Wish you all the best. Everything will be happen in a good time. I love you so much, girl. And it's time for me, Andri Lin, to signing out from Oasis. Thank you so much, generation. See you guys on Thursday. Bye.

0: Okay. All the hits. Z99.9
1: FM playing all the hits. Generation, gak kerasa udah hampir jam 8 malam. Gue Desi Gabriel harus pamit dari zonasi malam ini. Thank you so much buat lo yang udah nemenin gue dari jam 6 sore sampai hampir jam 8 malam. Seru banget gue bisa nemenin Sabtu malam lo yang penuh warna, penuh macet, dan penuh asap knalpot di kawasan Senayan maupun Jakarta dan sekitarnya. Buat lo yang masih berjuang di jalanan Jakarta yang gerah malam ini, tetap hati-hati berkendara ya, generation. Jaga kesehatan juga karena udara lagi kurang bagus. Jangan lupa minum air putih yang banyak juga, generation. Mumpung nih air putihnya harganya belum ikutan naik ya. Secara kurs rupiah kita tuh lagi ikutan demam nih, generation. Jangan sampai kita ikut meradang. Rupiah lagi tembus di 18.000 per dolar. Gokil banget kan? Emang paling benar nih, generation, kita nangis masal aja malam ini. Apalagi yang lagi nonton konser, Raisa pasti lo galau bareng. Nangis karena galau, nangis juga karena ya rupiahnya kita lagi turun gitu. Dan pas banget buat nutup kebersamaan kita malam ini, generation, gue bakal puterin lagu yang liriknya relate banget sama dompet kita yang lagi wadidaw jiwa. Ini dia.

for refund. Serena, mengingat rupiah yang dulu namun tak bisa memilikinya lagi. Gue Desi Gabriel, pamit undur diri. Selamat malam minggu yang mahal.

0: Eh, sini lo.
1: Kenapa bang?
0: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gue bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
2: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.
4: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
5: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
6: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
7: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
8: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
9: This public service announcement is brought to you by
3: Z 99.9.

0: What's the point?
1: All the hits. Z99.9.
2: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
3: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
2: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
3: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
2: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
3: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: All the hits. Zee 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman maksimal

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.

0: untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: too.
1: Suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: number you have reached is not in service at this time.
1: Pernah nggak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

$25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.